Hotso matadi Henley anaval swimming tang kahamai minoga bitu toko de jam ka bahu dung padam tahu minit do dong so update pogo toko awang habi do tu po minit toko de da babazan penakan hozo talau ko tahu di titik naik ko ba dua perhati hozo do ko ni ko mentak do babazan toko de dong so update sifat aku pada papa hombus do dua perhati opason do tambahut ngavi masa di ti hivang do WhatsApp da Sabah VFM nanti di Marius Morudim Shalom kopi posian tanda kota hukuma dari dia DJ memasang hukuma saya via tambah hutku dari nombor nopo mungkin nak jadi Maria Johan Floreta Kinajil Maria Gom Rose Itsugu Lucy Doyo Floreta Losobom Joseph Botilu mau kau lagi Ohivan kuma di saya via tambah hutku di au kotutun om kotutun doga kaditi memang ada pason tiang buso tokau no piang bahutan do sogi gisom om tapi pi babasan ngu subab tadau kot ohu kadi Marius Morudim am kota orang lagi kuma di Simon Boswin pina pabuzo do pason izo i Simon Boswin om isawa ku i Lili Nyam popongkap kuma pahai dari dia DJ kaditi ketahuan kuma lagi di Datu Sri Panglima Dr. Clarence B. Malakun Om Datin Sri Panglima Sylvia Malakun kuma di Datu Protasius Mukiau Om Datin Emma Om kuma Savia Vito Pinay Mamay Mamay Inay Inay Boys Boys, boys Om Manangaking Ngavi Dagay kaditi yang pedo pason kopi posen om konsikan do nunggu subab Hansan toko da kotoy mo balakat to si mamantan minamangun kadi pason di Simon Boswin. Om kanu kinang otak iti hozo tovi mentok di tiaba bezan penakan hozo tanau kotohu temenai ko hozo mentadi Matilda Mojiun Agung Agung Kuyu.

Kada pahagosok tanak diozu mamain ontok hahasu tadau montok kumivat mantat stroke hinasu. Suono izoho menginum vaik di kogonop. Soku kuang novahu galas sangadau. Kuangon kepahagatan it habus. Monontupi toin menampazung ontok it habus. Menambasaan basaan tohu bau om pihio poisohi it osogit om ohu. Umohigai paganakanu mantat stroke hinasu.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tutup sama.
8: Bingo ko.
10: Labana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nabar dinakan. Setemu kita dipanggil kemuatu tak siaran sama Alabana tak 10 pagi bulan Ogos 2006 tak laut reba. Jadi semoga aku DJ Fatin sebetak jam telung abu jam 6 kemuap dinakan yang nabar ban pengkale. Jadi dokong biasa kita yang segmen bobo paparan kok pandai akan tak jam telung tak jam 4 kemuap kita yang segmen ngarip-ngarip tak jam 5 kita akan kali berapa dia malah lepas kita akan posok tak segmen menek-menek lagu ngabu jam 6 kemuap. Jadi tak dinakan yang sedang dia pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita dinakan semoga selamat tekom rumah semoga selamat tekom tak tungan anu tenuju juga keselamatan tanggungjawab tiba semua dinakan juga kesihatan kau paling penting dinakan minggu-minggu jatungan dinakan nginum iku-iku buek cuaca betiru panas panas jadi ada kondak gumi itu tak laman sesawang meteorologi jabatan meteorologi Malaysia tu you know. Semimuan panas kok. Jadi semimuan dinakan bertiru pengkalai mudah-mudahan sihat-sihat dengan kesihatan penisikot tak berkoro-koro yang alap penatio tak berkoro yang niat alap juga kesihatan semimuan ikut-ikut minum buat dinakan jadi diam segmen bobok babaran tu kok kita akan berdayak sambil kita akan akan boku dengan babaran. Jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat solat tak fardu asar bertiru you know tak pukul telu tumpuk siam minit ke muwab dinakan boleh kali kami tak RTM klik kok pan boleh kali kami tak siaran astro. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi menek kami tak yang tu minggu-minggu jatungan dinakan penek bi kami tu sebagai tungan bi berdayak. Terima kasih kekuat untuk semua dinakan boleh ngendak kami siaran langsung tak TikTok Sabah VFM. Jadi terus nanti lagi kok dayak-dayak kok dayak-dayak tiba semua sanang-sanang ngatai til tak lau reba tu insyaAllah kamu pukul 4 kemop kita akan sama-sama sekungsi link tuturan sama yang kan link tuturan sama di itu segmen betiru sama-sama gati dong pinggo-pinggo dinakan. Jadi dayak tu kita kok lagu Es Syukri sian panaku kok lagu Siti Virus ni yang aku boleh sangka tak seran sama Alabana.

0: Amalan timakan seimbang, not piramid makanan alu be benaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Ngendok makanan anu langa karbohidrat ni, ndakan kok buas, kok pan ke kacang kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan nu ngendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan teh. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nguno kalori di badan teh kok akan ngurangan buat badan teh. Muat nu senaman sekurang-kurangnya mentelu di minggu seberta 20 sekon 30 minit.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
4: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

Dungkum tinau, dungkum kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul 3.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ni. Allah.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kopan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: untuk dinakan semimut. Nyang sekungan bi, nyawun no kamen.
1: Bersedekah, enggai jo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan kealapan ni lagi oyo, ko pan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko gulek pahala, nambah rezeki ko pan gulek keberkatan. Muanan ketenangan atai ko pan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat kemak, ngelati berpikiran alap ko pan adil. Ngelagan diri dekat sifat keduniaan ko pan materialistik. Ko pan penetio diri dekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

0: Rosana. Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran

Terima kasih Dinakan, kakak lagi makan siaran sama. Lepas kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telu. Ngabut no. Betiru kok tepul 4 kamu Dinakan tak segmen kedua. Terima kasih ke kok kakak lagi setia bersama kok kami. Nukung siaran sama. Setiap lau terima kasih Dinakan. Jadi betiru link tu terang sama setiap lau reba tu kita akan berkongsi kok berkongsi. Yankah tuturan sama tiba-tiba yono Dinakan ti kak muna kapang barat ni tuturan sama tiba-tiba yono kantong peranak school daudau de niak menek kantong yang penting untungan nagu pekekas school peranak school betiru labak-labak kantong gade itu tu kantong amun cerita pasal kantong tu amun aku daudau barat ku tipa-tipa kok jarang bana not kale ti yang ke kantong tu tungan tina nena yang tu pensel begin tukang tungan tina nak bahan-bahan anu lah ko nago pekakas school kami daw-daw pau ku tipa-tipa yang ku nak daw-daw ko jadi yang mun un yang tu link tuturan sama yang mungkin boleh cerita hati kongsi ti semua-semua boleh ngechat kami boleh ngendak kami berserah langsung tak TikTok sebab BFM boleh yang tu berkongsi ko kami ngerembiak lagi ngeremayan lagi segmen tiba-tiru you know segmen link tuturan sama jadi tiba-tiru ko perkongsian ni you know mungkin link tuturan sama yang jarang no kali ti ko nyono kali-kali ti lah adukan ko begitu tu kantong. Nah, betiru barak gay pencil case, barak gay tungan nak nenak pensel ya. Kok tipa-tipa amun zaman-zaman kula daun-daun. Jadi terima kasihlah Dinakan amun nak apang. Kok terima kasih. Jadi mohon maaf kami Dinakan talian kami kakak lagi ni alap. Kok ni alap lagi. Sebab kami union tu menuat kami yang pun studio jadi yang kami yang pun lainnya ni alap ni teko lah kok kami nambut telefon jadi boleh kita bercerita tak TikTok kok pan boleh ngechat kami amun un perkongsian kok jadi kedua ya no babak yang guna kawan ai babak ala jomo pala kau antara perkongsian link tuturan sama kok jadi terima kasih Dinakan yang hendak kami bercerita langsung tak TikTok tu jadi un perkongsian lekat tak Dinakan itu boleh ngechat kami kok pan boleh ngendak kami secara langsung tak TikTok boleh tiba cerita tak TikTok amun nyaun berlagu kita dayak kita kok jadi sambil tinggal ngagat-ngagat tu sini kita buat yang tu berdayak-dayak kok jadi tiru tak pukul 4 ke mob tu segmen kedua setiap Laura buat tu kita un segmen itu turun sama kok itu tu request selawat ni boleh selawat terlampau lah kok enggak kok ian nut segmen lah kita nutan segmen nah Dinakan mau maaf aku jadi un lagi kau ingin meteko ian tu yang tuturan sama tu kok jadi boleh no nelepon mau maaf lah kami Dinakan lah ni tersambut kami telepon jadi sen yang pelanan pala-pala mau kerita pala-pala tak alun-alun semoga selamat teko tak tungan anu tenuju semoga selamat teko merumah kok cuaca panas Dinakan jadi kau minum bue jaga kesihatan kau ngelak daripada dehidrasi lah dehidrasi ben PSR dia Melayu kau munti niat suka bue bige kau tok kelong ni bolehlah bige Dinakan niat suka bue dia badan mun dehidrasi bige PSR ni panas kau jadi mudah-mudahan sambil Dinakan ni kau minum bue putih paling ngalap no bige jadi sambung lagi ti berdayak lah kau sambil tinggal gat yang ke tuturan sama tu yang kale yang jarang no kak lete ataupun boleh kongsi ti tak betiru tu jadi dayak doki ti kok lagu lekat tak ros mawar gentisan atai kok itu no janji kok rusti syata siaran sama alap panah.

0: Tunutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1, TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Tratipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu. Warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruo inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.
1: Teratibi kadinakan, luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan lak ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

Terima kasih Dina kan kakak lagi kali siaran sama Alamana. Terima kasih berinutan kami, kau setia kau kami. Terima kasih Dina kan. Jadi Dina kan sen-sen ya kulit kali tak radio. Kau boleh kali kami tak RTM klik. Kau pun boleh kali kami tak siaran Astro. Jadi yang nyampel terima kasih untuk semua Dina kan yang nutan kami. Lekat jam telung ngabut nombor tiru. Tak segmen kedua sing. Sing. Segmen. Segmen link tuturan sama. Ya nak sini kita yang tu berkongsi link tuturan sama tiru tiru. Yang nak peranak sekolah dau-dau dek. Miak menek kan. Kantong. Yang penting untungan nagu pekakak school lah. Peranak putiru lawa-lawa kantong gai. Barat ni. Kok kantong tu you know tungan nana tungan ti nagu pekakak school lah. Kok tipa-tipa. Kok dokon yang tu yang nak terdekan big-big. Big-big tungan tungan nana dengan pensel. Kok kedua babak yang dia guna kawan ni babak tak lah jom pala kawan babak tu dokon ni ni ada ngai betutur ni ada ngai pandai betutur lah ko dulu-dulu jomo marak jomo kantung budak-budak school bertiru barak gai back school ko bana-bana kantung-kantung kantung eh note kuntu nang nagu kakak sekolah. Jadi kang boleh mau kemu kita akan kali abar-abar dia lat. Lepas saya kita akan posok tak segmen menek-menek lagu. Jadi sen-sen dia akan ingin yenya maku lagu boleh maku lagu. Dong kang. Ko ni boleh nama-nama dinakan. Namun ingin maku lagu boleh no posok tiru ko. Boleh maku lagu tiru boleh ngechat kami kapan boleh ngandak kami bisa langsung tak TikTok sabab di FMB. Good. Yang nyanpan untuk semua dinakan minggu-minggu jo tungan dinakan. Mudah-mudahan selamat. Binuanan kesihatan kantong tu bekan tawa julek semua arti sabab BFM. Oh kantong julek ayan julek ko julek amun kami kantongnya do ko nanwe pak tipa-tipa ya bege ko nate begitu ko lain tungan lain ali lain tungan ni lain ayan tu lain makna ni kantong-kantong ya do kan kami me dembila barak kami anu itu big-big lah Diki kok bagi jadi yang pun terima kasih untuk semua dinakan kok pukul 5 kemop kita kan kali abar-abar yang melat pasti kita kan besok tak segmen main-main lagu jadi kita dayak-dayak lagi dinakan tak pelanan palap-palap mengerita palap-palap tak alun-alun semoga selamat teko rumah semoga selamat teko tak tahatungan tenuju kok panas tu dinakan minum buai ke kok jadi dah kita kok lagu itu tu lagu tu duangan telungan nama aku lagu tu aku Firas Muhammad Fazrin ingin bana gai kali lagu aku Firas tu aku pun ingin kau alap lah lagu tu jadi terima kasih untuk semua dinakan kali kita lagu aku Firas kau bana lagu ataiku suku bakat Zulfikar Tasiran sama alap bana.

Dong muat penunuan pelaka untuk lagan dinakan penetrua kompaun paling eko RM2,000 pentawa danda RM500,000 pentawa nejil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedo senayangan nu alam persediaan day da muat penunuan pelaka pasanan tu nang jabatan alam sekitar Lat Sabah.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak peneduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis ngija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kerita untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Jom orang mai benonan petuan ngurangan aktiviti tak luar rumah sekironi jerbu petang babuk. Yos tutan cuaca panas kok tok mengkok beriu anumo umbu tak dangai-dangai kawasan tak Sabak. Nutan infografik JBPM Sabak, dangai-dangai daerah terposok kota Kinabalu, kimanis kok keningau ngembuan jerbu setutan ketunuan tahun kok tanak gambut tak Kalimantan Indonesia. Serta udara kamayo ni boleh nebab tio pengendaan kurang, kementedoni ngasau kelansaran aktiviti pendembangian mengko urusan pengangkutan. Tak masa somo perianai boleh muan bayi tak kesihatan, khususnya tak segar petani asma, peranak ko warga emas. Mengko ejomo ramai senok makai penombol mo, alinang nginum bues cukup ni amun perlu sekironi tak kawasan luar. Diom perian somo, jomo ramai tak daerah keningau ngingotan endok sentioso nutan sohan go petuan peneluak lek pihak berkuasa setutan cuaca panas betiwa. Ketua IPD Keningau Superintendent Yampil Garai Marak, penduduk perlu ngendok lengkap berjogo-jogo mengkok ngelak ian-ian aktiviti an boleh menteko risiko tak keselamatan diri ko jomo alih.
1: Saya nasihatkan pada masyarakat di luar sana agar sentiasa mematuhi dan mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan agar menjaga kesihatan diri, sentiasa minum air lebih dan untuk mengelakkan daripada stroke haba.
0: Beliau marah begitu tak pengabar tak keningau. Beliau mohon petuan tak masyarakat untuk sentioso nutan perian ke pabaran nang agensi sekait. Jauh semua jomu ramai penting untuk matongan keselamatan masyarakat selajur terpeloro mengkau niak merun penunuan terbuka. Untuk nabangan mesanang nelasai isu peringkat mendia khusus ni sekait adat istiadat, perangsangan untuk matongan Mahkamah Anak Lat MAN MAN tak daerah Beluran betiu diom peringkat empakatan. Membantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri Marak, sadangan bangunannya sebing mengko usaha perintah lat diom nambah alap institusi kehakiman Mahkamah Anak Lat anu adil ko Somoroto. Beliau marak bagi semasa temuan le RTM tak maidan pembentukan watika pemimpin mendia Dun Labuk tak Beluran. 22 pemimpin nerima watika pelantikan segah. Untuk matongan peniaga nutan perundangan anu berdaras kuasa, KPDN Tawau berdaras penedawan narusan obstiris 4.0 sepadu. Pasukan berdaras kuasa merun pemeriksaan tak dangai-dangai tungan persediaan bandar, terposok JT CIQ lama, pemeriksaan mengkebiak pemborong, peruncit ke stesen Anselan, mengkok tumpuan terhadap serantan kawalan berjadual, atak rego mengkok makai timbang ke sukat. Hasil pemeriksaan keropot semimuan premis nutan peraturan ko niak run kesalahan terati. Mensan pianpan 45 penyata pemeriksaan premis peneluak tak premis eh. KPDN Tawau marak penedawan akan penerun untuk matongan peniaga selajur nutan aturan. Sebagai penombol petukuh ku tajuk-tajuk abar mentedua lagi, 4 kawasan dunta tuaran penetantu akan nerimo liudana penangunan. Graduan IPDAS tenok makai manfaat ilmu ko kepada yang tak masyarakat ko negara. Mungkin abar-abar dia melihat kemuap tu, abar-abar sini senunting lek Kamarudin Abdullah lekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina kan kakak lagi mengkali siaran sama alat bana. Kakak lagi semoga aku dijefatin. Tak segmen ke telu ni terus sorry Dina kan kita. Boy bersiaran dekat jam telu ngabut nak tiru tak segmen ke telu no tu. Kok sini kita boy berdak daya. Kita boy berkungsi-kungsi dengan tuturan sama. Ko Laura Ba mau insyaallah kita akan bertukut kodon bersomo-somo. Jadi sedia on bi tekodan bi untuk mau. Ko. Jadi terima kasih untuk semua Dina kan yang kakak lagi menek kami. Kakak lagi bersama kok kami semua sini lagi setiap lau semua kok kami. Jadi terima kasih Dina kami ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab BFM be good kok pan boleh kali kami tak RTM klik kok pan boleh kali kami tak siaran Astro ha kok. Jadi sian-sian yang pelanan palap-palap mau kereta palap-palap tak alun-alun semoga selamat teko rumah semoga selamat teko tak tungan anu tenuju ha dokon sini boy baraku kok diam diam abar-abar diam lat yang boy kali ti sini kok cuaca ni ada ngai alap jadi mudah-mudahan semimun diom perian alap ko iko nginum buat jaga kesihatan ha, jadi terus nanti lagi ko lagu-lagu yang buat penenek buat penaku oleh Dina kanti ko diam segmen mana-mana lagu jadi boleh lagi maku lagu lah ha, boleh lagi dua lah bagi Dina kan ko jadi lagu lekat Asri kerana janji buat penaku oleh Mama Wada judu tita pentaran Farida Oyo Amir Dola ko setiap lelau yang maku lagu tu teruah adat kampung Nasri Suloi buat penaku oleh Dina kanti Wiwi jadi sama-sama ti kale sama-sama ti dayak-dayak lagu-lagu ko belegok-legok sama-sama ti kale tak seran sama ala banah.

Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi

tenombol kemonsu bilik tawar wang skiro neya penakai. Tenombol kemonsu elektrik ko elektronik amunya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol saiz diki tapi eko. Barante keluarga indok nombol suisu kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Undakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan moso dulu. Lagan temopo lebih muatan giom mesin. Beluang peti air sentiasa tenombol erot bejo benuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa kiup tenaga sebagai lengkap ngurangan penggunaan elektrik.

Terima kasih Dina kan kakak lagi mengkali siaran sama Alap Mana. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran. Niat tersor Dina kan kita tak pukul 5.46 minit ke muap ke mepusan siaran tu tak turung-turung siaran. Jadi yang nyanpan terima kasih untuk semua Dina kan. Yang sini Boy yang tu ngermayan lagi ke Nutan kami lekat jam telu ngabut nombor tiru. Sini kita Boy berkongsi-kongsi link tuturan sama. Ha, ko, jadi insyaAllah mau yang tu kita akan bertukar dan jadi yang nyanyi yang alap ndok bi yang nyanyi alap dong dok kok dong dok bi kok jadi mudah-mudahan pan semiman mengkale benuanan kesihatan kedayagan kedayagan atai penata umur jadi terima kasih Boy Nutan kami bersiaran lekat jam telung ngabut betiru kok pandang lupa untuk terus nonton siaran sama alap mana setiap lau terus ngejogo diri ensan minggu jatuh ngadinakan maku maaf aku amun untuk turanku yang niak ngam kali bi amun un kekurangan kok semoga penata umur dayakate selalu dinakan kok bonbonan benuanan rezeki berkat kok sihat-sihat selalu minggu-minggu jatungan dinakan mudah-mudahan selamat teko kok diam pelanan selamat teko merumah kok pan selamat teko tak tungan anu tenuju jadi kajap lagi kam akan bersama kok siaran bajau pantai timur kok tak pun enam kemuap jadi mempusan siaran sama betirum bananku kam kok dombok lagu leket tak Nuriati Japlan tuturan jomo boy penaku lek dinakan ti Jimin kok kalangatai Nadim. Jadi semua-semua tika lagi insyaAllah. Setemu lagi kita mau tak siaran sama Alabana. Assalamualaikum.

0: Bersomoh-somoh engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Insan Minggu to BNB, kam sentioso taate kami. Sabah VFM, siaran sama ala bana.
1: Macam-macam urusan yang berbuat tetak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jemua-jemua no kansang labangan kita.
2: Ada kata aku sama setak.
3: Nandri.
4: Thank you.
3: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie
7: syukran.
5: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
8: Walau yen pen bahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
1: Walaupun tabangan anu bebenanan ne dikit yo, bersyukur no kok ngucap terima kasih.
9: Magsukul sabab makale siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hilingsang.

0: Dinagan, hinawit ima kale habbal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani. Aku Abdul Kahar Haji Omar. Habal lahat Sabah VFM siaran bajau hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kohab idi. Empat kawasan Dun Matuaran akan nikila-kila maka hampit pembangunan. Garaduan Ibdas ni Soho ni manfaat ilmu maka kemahiran tujuh masyarakat maka negara. Habal minta dana. Empat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Matuaran akan nikila-kila maka hampit pembangunan pinaka rumah kawasan Sedi Mas Sabah. Pasod nama Dun Sulaman, Pantai Dalit, Tamparuli, maka Kiulu. Ina ani kainagohan min Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Datuk Seri Haji Ji ngahaka kemajuan ia patak akan nilan jalan aku maka tabang rakyat ma daerah HA. Beliau ahiling butehe memajis penarahan watika pelantikan jawatan kuasa kemajuan maka keselamatan kampung JKKK maka kawasan Dun Sulaman maka Pantai Dalit sesi 2020 rusak pengendean bantuan tunai tujuh banan aah mak dagang-dagang mah bihing lan 2020 matuaran. Yuk beliau penggaraan sahab-habna nihinang untuk panawang daerah ina ani aku patui maju maka pembangunan. Graduan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah Ibdas ni Soho ama empat ilmu maka kemahiran maka panawang pabalik tujuh masyarakat maka negara. Yang di Pertua Negeri Tun Musa Aman ngahaka kejayaan enamatan pengajian gaika hal pencapaian akademik sabalikna amana ia suwai pinandaan min hikmat maka pagpanawang. Pasodna magbakti tujuh onggo amma maka keluarga rusap menjari pengasik generasi sinong ako patui magusaha angabut kejayaan. Tun Musa ahiling mah panampulnaan istiadat convocation ibdat Ibdas ke 2020 mah keningau. Ania 300 kawaluk graduan, ana 5 diploma maka sijil kania-kania. Siga mania 140 graduan diploma dakwah Islam, 20 kawaluk puhu sijil pengajian Islam, 170 program pensijilan asas Islam ke kampus Kudat, pitu puhu sijil asas pengajian Islam Malaysia, rusab sangpu kasiam puhu sijil kemahiran Malaysia. Niat rusab ni pasampai anugerah pingat emas tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah, anugerah Ketua Menteri Sabah, anugerah Menteri Majabatan Perdana Menteri, halewal agama, rusab anugerah Ketua Pengarah Jakim. Sementara HA, salah sila keluarga ia sarang-sarang enggak ikat panaggak untuk maka cipta kejayaan Mariom Akademik. Butihe, ai ni sapale he Nur Asima Abdul Wahid, maka Muhammad Nazrin Shahizam Bogrin, kania-kania min sampulna maka tuaran ia maka talima anugerah utama Mariom Istiadat Convocation Ibdas tahun 2020. Nora Sima yana anak kebungsuan min 40 magdanakan akole maka talima anugerah pingat emas tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah. Manakala Muhammad Nazrin Shahizam yana anak tunggal maka talima anugerah Ketua Menteri Sabah. Karuangan sigam anipat kejayaan ina ini enggak kahal menjari kejayaan kandi gomru hadiah hiya ma onggo amma maka keluarga ia bayi magkulban pengilangila bilahi makanda kejayaan sigam.
0: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Banan aani panduan ako angulangan aktiviti magbabaran maluwasan luma bang iya kadaan song na hiya maggabut. Susulan min cuaca pasu maka atoho atau pangalaw rusab magabut tabua baliw ni rakarangay kawasan Masaba. Bang ninda ma infografik JBPM Sabah rakarangay daerah Pasod Nako Tekinabalu kimanis maka keningaw ni lapolan nagnaan magabut susulan katunuan talun makatana gokal ma Kalimantan Indonesia. Aka togol karadahan ma udara limis rusab menjadi sabab songna pakulang lawak he makanda mintadah maka kasau kegiatan allah-allah rusab urusan pengangkutan. Mario masa dalua kadani nani menjadi maka sakihan palagaina baanan aa magmasalah saki songot anak-anak maka aa toa-toa. Ako maka tabang maka pa sanang panalasayan masalah min pamuonan palagi nama soal adat istiadat. Baik pinagaraan ako amangun mahkamah anak negeri man ma daerah Buluran butinaani Mariom Pagisungan. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri yang haka garak paghinangan ke penyapan inaani magabay makausaha pemerintah lahat Mariom Amahap institusi kehakiman mahkamah anak negeri ya adil maka saksama. Beliau wang haka butihe hinabu nibak RTM mah majlis pengendean watika pelantikan akar umbi dun labuk mah Buluran. 20 pemimpin nana lima watika pelantikan kania-kania. Pangilangilahan AA magdagang-dagang anulut maparundangan ni kuat kuasaan KPDN Tawau amakansang hinang pamantauan Min Ops Tiris 4.0 bersepadu. Pasukan pengetkuasaan naan amalan jalan pemeriksaan maka rangai mantang pegdagangan lekoman bandal pasodna matag palayuan si IQ lama. Pemeriksaan ni tagnaan pamborong peruncit maka stesen insalan rusab 7 baanan stok ai kawalan miak jadual pamatanaan halga rusab pamakaian pakakas pegtimbang maka penopong. Hasil pemeriksaan inaani kamimon kekedayan ninda anulut peraturan maka halam ania tabak kasaan. Batingga RUPN nia 45 haka pemeriksaan kekedayan pinaluas 7 kawasan inaani. KPDN Tawau amatua pamantauan akan nilan jalan amia jadual ako maka kila-kila he anulut minbaan magdagang-dagang patuy anatas. Pamapu sabal pinasampai pabalik habal mustahak. Empat kawasan dun matuaran akan nikila-kila makahampit pembangunan. Graduan ibdas ni soho ni manfaat ilmu maka kemahiran 7 masyarakat maka negara. Batehena habal lahat kuhapiti baini sadiahan min seksyen berita hewal semasa. Terjemahan baini hinang hek Julia Haji Amil Hasan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Magsukol sa Baba Makale, Siaran Bajaw, Hilingsang.
1: Assalamualaikum. Jadi saga haranakan siaka magbak lagi kita pembalik mas siaran Bajau Hiling Sama itu. Aku si Abdul Kahar Haji Omar. Jadi waktu betina ni bangan datai sewendom sangpuk karuana. Hingga-hingga anu amulik nani tuju ni luma sama ada maragan kerita. Jadi bangbut kita malah hati anu minyak badan bogo saga SP bute yuktan dan dak tanah bertinggal cara goyak kami munek. Jadi ku hapiti lanjalan ta siaran iti makali kita kalangan min si din sabodan ka itu katisna kasih lasaku katise anda tanah kuno ingga-ingga nah ongka-ongka iuksiga anu makansang-kansang itu

0: Tema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2020 makonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi ako kami mon rakyat maka hampit katanaman. Ia neonan madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan pasodna masoal keadilan kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal katanaman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebang saan maka allau Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Togol biya makale
2: kalogan kami
1: rakam mag semua makale
2: sabab
1: iya siaran hiling sama mbal nata.

0: Kalangan Ezri fire dengan makalah ongkana kosong nah lasak. Kosong nah lasaku. Jari yang mamuk tako hapi tu, kasih sayang ni keluarga bana ni matoa ni sagaranakan. Nah, ai lagi uksiga buah hati pilihan takkan di. Jadi jaga-jaga tanah pahap supaya kekal harmoni kita bahagia uksiga bah. Jadi sogonom lah 24 katulu, makluman ni sogonom telung pekasa akan pasur waktu solat maghrib maka kawasan makeki tu. Maka kawasan-kawasan anu ada luar waktu nak sogonom tu lumpuk kasah. Jadi kuapiti maka ali kita kalangan-kalangan tegol kita ngagaran azam maghrib maghribe. Maka ali kita kalangan hal kaas saudara Jasni sogo sebelumnya hani lagi pasan-pasan.
1: Katauan bika magtimanan atau magtambanan sa tua reom keadaan ia jadi sabab sa tuainan mareoman taliang lea, kapitian atau kabinasahan yana dakayu kasaan mareo akta kebajikan sa tua 2025. Ia taga peruntukan hukuman pain ngabut 100,000 ringgit atau jil mbalabi 3 tahun atau karuaruana minta ia.
2: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hilingsang.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Dari saga banan siaka haranakan kami mon murmurahan baina takalebi azan magarib si baina pasod waktu magarib maka kawasan kota Kinabalu maka itu maka kawasan-kawasan anu dalua waktu na. Jadi betina ni sekondom na 40 kasak ko hab itu jadi ngangat-ngangat kita sampai isak pitu sambil le makali kita pandang kalangan-kalangan yuk siga artis-artis min hei penusulan min bajau taitu kandi pantai timur jadi yang keiti kalangan min si mimi masihkah lasa agaranku jadi merumrahan.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Tema Hari Kebangsaan Makahari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Makapandaan, visi negara ia maju, mbal magpamene, maka som bibi, ako kami monra ayat, maka hampit katanaman. Ia niunan madani, asalna min konsep tamadun atau pag-addatan, pausodna masoal keadilan, kebajikan, maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal katanaman, untuk kami monra ayat, halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan, saan maka allau Malaysia 2026 sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dari Padang Segar Anakan, siakah kami mohon betina ini tinggallah lebih kurang sampu kasa minit, sampu karo minit. Mak siaran kita, siaran bajau hiling sama itu. Isak pitu akan alamak-lamak sehat tamin etnik murut. Jadi murum-murahan ay pagkong sianta ma Sabah BFM siaran hiling sama itu murum-murahan. Yuksiga tapan tuk tabanan ni keluarga, terutama Mario magkasih sayang badan saka anak danakan magrakayu rangka kian itu. Jadi saya lulu atna untuk kita magtilau habbal badan keluarga itu saka kita wa inna kamainga betina ani kecanggihan ini anak kami mun internet halina nama tangan aningko-ningko daripada kita yuksiga halangan tangan dak badan medsos media sosial anu sedih bucaga TikTok ya ainal atna tilau tak keluarga ta mingga nak kaki mingga nak siaka ai luka ai mai lulu habdu nah ina ani suai bok-bok teh suai akal kalina ani suai na pe siga ni siram supaya subur mario mataita da kita magbakat dalam magkasilasah mag entum itu ina ani perkala mustahak jadi dua ongka itu abahan ta maka am langko ongka si kalangan den bisa makasih kiwa adat kasilasah maka janji no.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Raino Ringohomuyun, Ahonu Pamahunan, Paskon, Kui Hendria Neklon. Pahulu Ahora Akasib Bonsoi, Undang-Undang Syariah Konsoyon Poyo Hilirayus Atatalai, Gembara Merdeka Jalan.

0: Takanalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitan taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kang saya nangapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman setia anda.
1: Assalamualaikum kan serondom kan senang kini ngora Sabah BFM kan salulaan dahun umuru taruh itu bahagia bagaka orang kata lura minggu dahun dora kau peram dua hari bulan dan belakang balu dong ribu dengan peram onom kawakir aku ni Hendra Niklon segera kau peran siaran napora jam kasiam ra londom melansano bahagia bagaka ratu yak penuh untuk mui nang kini ngora mon ra Sabah BFM ansenan sukanan nakau kini ngora rimba-rimbai pas salulain kora londom itu likudo semimpung ra inatangan ondo man mai bahagia bagaka alapun takar aku no pantingai santa kali bos sang rawan nang kerajaan ra oro hito. Amestakan kiring ora rimba-rimbai onso hitrimbai intori inus andara kapila trahaling. Tunggulin bahu norimbai nang tamandri hanipita amcegu impinan susuk lumayau minta woi riun.

0: Bulintok magaraw ama pangit laso aralalom karita mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor nga minit. Bala ragito makalala tojo mulupoyo ra lalaing intornoyo mabuli mangkinibit kalabuat marusak ama muaga. Pai takaw tatango lalaing aralalom karita kabalupana kukula nga saat ayok. Nindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian reo kalopoyo mingkual am mangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita.
1: Ayo baga jam ka trutal ngopar ngam ni tara londo mam hitu bahu pambalaan dra kono babal di nasunoro bahaka bahaka ka unda pinasila no kabisa na hilong ra babal ka no kawanan na Malaysia ondo na babala in sa jam ka apa tara kamayo no raito masino talu intok ra Sarawak kara kono lasu no oro ra tahap kasa yohino ra Sri Aman Lubok Antu Amra Marudi liwa sino duo into kra alasuk kapio ara Sabah bahaka bekaka yohino kudat telupit minto rahino maulun kina suango kona boleh tumutun dra babal anu lina sunu oro maya ra laman web anu kopisa na hilong ra babal nu kawanan Malaysia kapam ra www.met.gov.my ilai moyon status anu babal lina nu oro jadi tiap apa kebaga rapat kuno oro walasu turu raino kesangon takang inum ra kuno sungoi ansak apa kuling ra kuno activity ra lusar anu pahun itu rondo rimbai interi api yang sosun tirong takano hendok poyo na pora jam ka tulu apat ngopor am telung minit kasih go timpu no azan isyak ra libung nu kota kinabalu amin tokon ondo na hondo

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Kan saya anda bahagia-bahagia teka sila maparalan ra sembahyang moyon tetamai ra studio na kasukunya jam ka dulu apa ngoperam dulu ngaminit ra londom na projam kabalu ra londom bahagia-bahagia kawakai ra ina tangan rimbai pahilion kuno dua rimbai pahilion ke londom itu rimbai rimbai hydro nu mansam rimbai itu rimbai ri albert jepangal rimbai itu pono ambinari albert jepangal pahilin orang londom itu rimbai bi napakaru ora huang ko rini bai ri bulin bakuang merimba itu binal ari bulin bakuang ilusianti lim jadi ni opa kakak dua rimbai palian kenapa ora jam kabalu ra londom itu ringok tak rimbai kena pantama di ebi angkas Fazena Imran kasingkatan senun bahono rondo rimbai nakalai rintori cikgu Steven Jimin umbus kujau sinonsot.

Amiya bagan hai tu nari ngomion dua rimbai pelion kuralo domi tu rimbai hydro nu mansam rimbai ri Albert J Pangal sinulawit maguna rimbai itu bahag kepakaka binalayak pono ri Albert J Pangal liniwa pahilina rondo mitu rimbai bin apakar war rahuangku rimbai ri bulin bukuang maguna sinulawit rimbai itu binari bulin bakuang maguna ilusian tilim jadi ini apa bahag kepakaka luayak kuna pakuan meyon nangundi.

Kena dua rimbai pahlawan kerondom itu. Tapi punyak kapu ambi. Kena patiki TikTok live. Boleh kena Facebook live. No Sabah VFM. Boleh aku pernah kena itarin maya. Kena WhatsApp mai pahak kebekaka. Kusung rondok siam. Pat siam kusung tuluk balut. Tuluk balut. Jadi ni. Napa rimbai asok rakuna juara. Kapu amna kalah perundian. Sawat kapio rakondom itu. Pasal lain kena perajam kebalu. Apat ngoperam lima ngam minit. Ral. London. Arli aku bayar rimbai A Hydro Numansam rinimbai Albeje Pangal, rimbai B napakaro rahuangku rinimbai Ribulin Bukuang. Rais takang kiningo, rimbai anu nasok rakono juara. No ina tangga rimbai pahilion raminggu nak selti di pahaga bekeka rimbai Ali Susi ya rimbai ri Tony Andullah mesun bahun rimbai pantaman di Azroy Susi Wilson nampira tanto amali bosino pasukonku kula-kula kono undian ondo binatikan orangan-rangan takara media sosial.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035, Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025, Ratemano Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraih Kejayaan Bersama. Itu nak kayak nyo papasingkatan katutunan pangindakuan daruo rahu pahayaman darahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.

bayi pahilion jam kawalo param talaga menitra londom bahaka baga kapeng kuanangan rakula kula kono undian londo ini talan nurang ngarangan tekara londom hitu mara kono WhatsApp nu sabab BFM kan saya ra londom Jose Potilu ra londom hitu ngundi ra rimbai bi lili wak rarangan teka Peter Gabriel rimbai e Florita rimbai e rangarangan tekara Facebook bahu kan saya ra londom rarangan teka hitu ipolirik so intra kono undian kono pono bilin nurangan teka itu kan saya random nu orang kata lu DJ kawit nu rangarangan dan sebab VFM kono Helen Nyong rimbai Maria Johan kan saya nalondom Jong Jovi kono pilihan ku kono rimbai rolondom itu pengkonangannya kono ri Robert Berto liwarah ini ra Facebook Live nu sebab VFM kan saya nalondom rarangan teka sumindangan Julius Wong Julita Magret pono Sino Taufat Siau sabun kangut kan serondom nu orang kata lu DJ angkawit nu orang-orangan dari sebab BFM pasin dengan nantaka kono onsoy rimbai pilihan kerondom itu rimbai rangan taka uju bahat kan sen orang kata lu DJ pilihan ku kono rimbai B kono orang-orangan yang kini orang kata lu la anah honu murut kan sen remin kawi Edward Frankly kan sen ra londom kan sen nyak penuh rakawin orang-orangan taka ondo nangitor rakono pemahuangan niro rakono undian ra ina tanga rimbai pahilion ra londom itu nak kayak nurangan taka ra TikTok nu sebab VFM ra itu ni MM Suk am Yoji ra londom itu nangun di ra rimbai jadi ni apa kabar kakak kula-kula kono undian ondo ni tara nu rangarangan taka ondo sembilangan maya ra media sosial nu sebab VFM kono ra pahuli paha kabar kakak ka elong vlos raino kono elong ni vlos lu kono maya ra TikTok nu sebab VFM tu rangarangan nu kondo ra TikTok ka boleh kono matong sumimpong ramon ra TikTok nu sebab VFM milai muyon rasa babi FM be good. Kelima nopor aku nak kula-kula payundian. Hitu rimbai ri bidili Debbie Joseph kubaya orang galing. Senembahu nurimbai Jessica Intori Nordin Palanuk.

Strok haba masak amun kalau pagi lalain bintok lasu orang-orang janjanti. Strok haba mampinan amun lubalon takau kukula bal kosong lah masalok mantupi kapam mempayung bulintok sumoroi ralisa rubaloi kapam bangunan. Mengingkurang lah aktiviti lisa rubaloi masalok amanginum latimu nasak amineral kabalur kalau pinason. Bayang rabayang ondo maluag am salaka batik maitom am ondo malutom. Mariu wanang kipas am ekon amon pakasaloy ra inan pan umorondon rabaloy. Mengingkurang menginum ra inumon mangatamis, makages, makakefin am alkohol.

Arimbay pa hiliyo na jam ka baludongo para mabat nga minitra londong pagkabga ka hinyo raray to ni kula-kula kuno tips kapang pakuwanta ka kuno ahim pinintor arwal stroke haba ulo ko na rapat no raray no pagkabga ka rapat no bubal lasu raray no to jadi kuno rana bulan ko raray to ni kuno pinabala no kapisan ahilong rababal no kawana Malaysia unang napabala ra kuno sino do intok rasaba pagkabga kakara lasu ra tahap kesa yohino rakudat telupit jadi nyo ra kono patno lasu turaino kono kasuang ngotak nginum ra sungoi ansak pagkabaka ikan sikit kono pakuling ra kono activity ra lusar anu pahun jadi suain turaino makunan dulu tak kapoyo ra kula-kula payo undian orang-orang tak kahitu kan serondom nitip akong intara kampung Kuala Kahabar Dalit Ralondom itu kono asihang ngundi ra rimbai bi di orang hino sino aje intara kauraan kono rimbai e pengkonangan dekap no rangan-rangan takahitu maksun suakan ra itu ni pono mayak ra TikTok no sabab BFM nangundi ra rimbai e jadi arulio aku payo bahaka bagaka rimbai e rimbai hidro no mansam rimbai ri Albert Jepangal rimbai itu pono ambina ri Albert Jepangal liwat apa lino rondom itu rimbai bi nampak karuol rahuangku rimbai no kono merimbai na kebahu bulin bukuang rimbai itu binari bulin bukuang ilusianti lim jadi ini apa kakak kak rakono katutunan teka kawik ra dua rimbai pahiluan ku ra londom itu jam ka balu apat ngom param lima minit bahaga-bahaga ka pasaluan ku bahu rimbai ondo kono nasok ra juara kapam nakalap ra kono undian ra asawat kapio ini teranu rangan-rangan teka ra boy no pengalapan ku ra undian ra londom itu lini warahino pasko ku lohonu hata ondo nampu main tu ra ina nanguasa industri getas sabah lohonu ra orang nusuau bahaga-bahaga ka operam telu hari bulan ra bulan kabalu susunu hata balu ngaringgit ondo ngoperam sa ngosin sa kilo kapingan ikai ndo pugret kesa 4 ngaringgit sia ngoper ngosin sa kilo kapingan ikai ndo pugret karuo 4 ngaringgit oper am 2 ngosin sa kilo kantalan gret kesa 4 ngaringgit ondo ngoperam 3 ngosin sa kilo kantalan gret karuo 3 ngaringgit balu ngoperam sia ngosin sa kilo am si karap sa ringgit oper am 2 ngosin sa kilo jadi nio pembalaan rahalo honu hata ondo kono pinasila no inan anguasa industri getah Sabah LIGS lo honora oro nun suab jadi bahagia-bahagia depan no kono bulan kebangsaan itu kami takano pakipora bendera Jalur Gemilang bendera no kono negeri Sabah bahagia-bahagia pakita rahuang taka ahinga ra pemahunan taka itu itu kono rimbai undo kono pinatano nasok ra kono rimbai tema Raboy no kono pangapan bulan kebangsaan bahagia-bahagia kapo orang Malaysia orang kebangsaan amo orang Malaysia dong ribu dong operamonom rinimbai ri Faisal Tahir aku berjanji.

0: Talih, nampungan yo. Bendera Li, lagu negaraku.
1: Yo, nampungan yo, bos.
0: Amu ni tak kareno latihan apa kipola bendera. Aun kalau napa kipola bendera Talih?
1: Ikulut bos, bos. Bagaimana kaino?
0: Napa? Pulau bendera Malaysia itu, nata balik. Aun katangan nak raja itu.
1: Ayah, siapa bos?
0: Akau tu ulun nu Malaysia kika intera pemahunan wokon. Bandira nu pemahunan takapona tabalik minam pasang. No siak ngalatihan taka. Hei, kerubulah huang bay. Untuk lo bandira nu reno.
1: Oke, bos.
2: Hei, kulot.
3: Woi, atan gini o.
2: Aw doyan mo no. Itulah sunuoro tu stroke habakun, dunga.
3: Anu gaming? Maya kuran ponolo rasakot giu ralanau. Ma Reno, napua amalu oi bosi mikit. Kabo panapo mon naracun. Mangulawi sakotrano.
2: Angkapoy kamu. Lumpai kutu kapo nalawoy no insu pamalasa rapoy ra umur yawang. Rilu malat.
3: Alami. Tamungin na ka apoy no. Rumalat. Lasain.
2: Kulut. Belai kokam, danda nupan sikitan naukap tu compound nikah sumai lintera 2000 ringgit. Danda 500000 ringgit, alap mungkin bayar sampai ruang ngahino intora 1 juta.
3: Oh, kau timing. His.
2: Kamu kulut kamu rangan yang akan ralantungan tu. Bahu yak pinain saloh ku intora Facebook no.
3: Ah, sangop. Bah, amon free, sasanggilan ayuk.

rimbai nakalapra undian asawa tra minggu hitu.

Kapistrangan datang tabi Malaysia Madani. Baina kita hadir ke kabar ini nakainan pelumbusan kui Flores Philip. Kapagulo na banget tulad dat kabar-kabar. Kondangan syariah patut pagiraton mentok katilumbusan. Kembara Merdeka Jalur Gemilang Papa Sarabak Senduan Patriotisme. Kabar penpeno. Ninggi saman transformasi am reformasi keundangan syariah apatut dilembusan man pagirata. Muntok penantu institusi kehakiman syariah kakal aramit mila dumoyan am kanud manahak nuno pekianuan dat megikian. Melahingan tagaya pagun tun musa aman manahak pahunsuban id babersendau kepihan dat simposium kehakiman perundangan syariah pagun Sabah 2026 id Kota Kinabalu. Tun Musa Minaboros, kesimbanan keundangan syariah akan ke nopo pepohempit kesimbanan struktur teko sistem ngapa pepohempit tenggi ke pagiratan institusi keng kawasan profesionalisme mila tumayon kitanggungan. Mentok nilai Tun Musa Minaboros Sabah pidapa kita sekadung takawas isu ang kesimbanan keundangan syariah. Kompit na kasagan rang undang-undang pewarisan tulun Islam 2022.

0: dun saba untuk kedua dua pedam dua tulan keturu di tanah ketalib. Aryo yo dilana po ngak lang kondangan kumenso ira dilo id pagunditi sebagai inggi saman papagirot pangludan tinungkusan harata tulun Islam. Tun Musa minamaramit tesedong the transformasi institusi kehakiman kondangan syariah id Sabah kampai no pemilihan hakim syari'i id tangan gonduan kaburun kesekupan kut syariah id piperot watas. Kikalan saraniyo simposium dilo kapengimbula resolusi sure dit kigatang montok maganut lang dit lobit kiwaya. Kapagulu bayan hakim syari'i kapisan kehakiman syariah Malaysia Datu Muhammad Amran Mat Zain id bebersendawa minaberes Sabah idaguluanan id suang hal reformasi kondangan syariah id pagunditi mayat mengisusai penginuaguan dit man pagiroto. Wakening kakutan kiguna na po nga pewartaan enikman Mahkamah Syariah 2024 dit papaintutun pangludan kawagud institusi kehakiman syariah kampai na penuridangan Mahkamah Utama Syariah. Saiko pagun kumaiso kiharapobian undang-undang pinatomod karait anak angkat muntok tulun Islam mayad enikman pengangkatan orang Islam 2024. Muntuk dilai Datuk Muhammad Amran Minaberus, Kopisan Kehakiman Syariah, Tumilomus Merhakting Kananun Kemangkeng Kawasan Kompetensi Kehakiman, Tupisur Syariah, Pendigitalan Keterinaan Kehakiman. Soika Popeng Kawas Integriti, Penguludan Institusi, Kepibagalan Pengisingubasan, Prosedur Id Piwalitan Pegun. Penuangan Tulan Kebangsaan Kampaina Kembara Merdeka Jalur Gebilang KMJG Papa Sarabak Senduan Patriotisme Om Senduan Kepiampayan Penogi Sekodong Magikian Kumadua Bayan Menteri Dato' Iwan Benedict Minaberes Kaburuan Pagun Mantana Gampitan Tensaran Magikian Miampain Om Mengutung Tinaru Ugama Boros Om Kobasanan.
1: Negara ini adalah milik kita semua dan setiap kita mempunyai peranan dan tanggungjawab menjadikan Malaysia sebuah negara yang boleh diduduki, memberi peluang kepada rakyatnya untuk membina kehidupan yang serisah di negara ini.
0: Datuk Iwan Benedict, nerubahnya kepahabaran sarana pengap pidak pahimagan KMJG watas pendampang kepihandat pameramaian terhadap kebangsaan terhadap Malaysia 2026. Datuk Iwan mengusub ketenudan aparagat tidimungan kebolakan isuang memeramai tulan kebangsaan mayang keparagatan di kepenaluan kumagetan ekonomi pisemperuan.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Graduan giat maradit kanu garaja kagampot siam na param terpihatos. Papakita gaganan tibet tumilombos kapanahang kasiwatan pakarajan umantinimungan kamulakan sa kamahop papasadiyata dan pakakarajan tabal pamarunan. Kumaduwa bayan tupisar eksekutif giat mara Kamal Ahmad Ishak binaburos giat mara tumilombos papagirot tanggungan daw muntok papalabos pakakaraja litkika balon takawas.
1: Ini adalah peluang yang terbaik kepada rakyat Sabah khususnya dan juga di seluruh Malaysia untuk masuk ke dalam semua apa bagai bidang dalam Giat Mara, dalam bidang TVET, dan tamat pengajian dan akhirnya mereka akan dapat keluar sebagai pekerja dan berpendapatan tinggi.
0: Kamal Minabara Sila untuk Kinalim Pupusan Ababian Graduasi Giat Mara I Dewan Syahada Wisma Muis Seginumu 1010 Kemulakan Dit Man Teriningai Manta Dua Nahu Pedang Walu Giat Mara I Pasar Ilipogun Minumu Pustarining I Magisai Kaganan Montok Ababian Graduasi Dila. Lebih turun hatus telun magigian, mantad hatus telun hapudam lima suang walai, id lima kampung id pitas, nakanung kesenangan, mantad ababayan papagirat keterenangan, om kaburun magigian makar. Isa projek penikidan waik temerusi, dit nuludat Petronas, miampai pemasa, isa ketinanan okon perintah NGO nakayanan. Kampung dit kehampit, kampai na kampung Ampungoy, kampung Mangkapon, kampung Narandang Laut, kampung Pungiton Polod, kampung Timboy Dagang. Projek dit dako timpun, ketimpunan tulan ka pedam 2025 nila, pidagirat montok papasadia piramutan, komanta dan waig tabarusi, otingalig maya pamasangan sistem penikidan waig alternatif. Maya projek nila, sistem ditman paburua, kanu papatikid gisem hapat ribulito waig tabarusi tikitadaw, kumat magigian id kampung dit kahampit. Ababayan kapanhak projek pinahimagan dit manghup Menteri Keraja Tagaya Utiliti Dato Sri Dr. Diawa yau panagi adun pitas id kampung Narandang Laut. Papaing kawas kapailan magigian karait katingali koligaganan. Muntok dila longkod penaryokan keligaganan kayanan pasarili NDRC UMS menanganjur ababayan pengeludan keligaganan mantad community CBDRM id kampung Melangkap Baru Kota Bulut. Pidapa kita ilog katanudan community mantad lima kampung kampaina kampung Melangkap Baru, Melangkap Kapa, Melangkap Tiong, Melangkap Tomis, kampung Melangkap Nuriau. Petudud NDRC Profesor Madia Dr. Caroline Melissa Payus Minaburus Babayan Nilo akan nampak papain kawas kertian karai tunggungan komuniti agensi istuang pengeludan keligaganan ngak kapain kawas nengi kemilan kepesediaan dat magigian untuk meneguang keligaganan. Kikalan saran yao CBDRM id Melangkap tumilamus menakadung tunggungan task force keligaganan Melangkap sebagai tinimungan di semedia kepegulu mayat toilan kagarasun magigian na kayanan montok meneguang keligaganan. Tinimungan pencak silat Sabah meningkatan sekukuri 5 middle amas untuk temasya sport Malaysia Sukma Selangor kuma 2022 ketimpun ke hapadam 5 tulan ke waluditi. Melahingan kaisan seni silat pesaka Sabah Datuk Alijus Muhammad Ali Sipil Otumboyo tingkalanan dilo Milod Agampot maya ningkokoton mamasad atlet kesediaan dit pinagirot dot binarisan menerining kampanye papaharo pipiro pagyalaan pagyambalutan misusut id perlis Indonesia. Datuk Alijus nuruban kapahabaran untuk ababayan ketuludan tinimungan pencak silat Sabah kumasuk ma Selangor 2022 pada malam id tutupan kapal sempo menggunaan Kota Kinabalu. Dua nahap dalam setiap tulun atlet onam tepisar menggawit pengumpalan Sabah istuang dua nahap dalam teluk ababayan ditman pegialaai mayat meningkanan kepegulu di kategori tanding seni. Muntuk Sukma Sarawak 2 tahun nakatalib tinimungan silat Sabah nakanud 4 middle amas 2 pirok telugangsa. Ibuang pesan sebetul kawagut titulu dat kabar-kabar. Kondangan syariah apatut pagiruton muntuk kutilumbusan. Kumbara Merdeka Jalur Gebilang Papa Sarabak Senduan Patriotisme. Hingga kanut kabar Nurdi Doni Ijom mantad unit berita awal semasa Pina dan Lindi Albia Justin untuk keselimbahan Berus Dusun. Salam Malaysia Madali.

kami sa nangalat tutuang tabnay ko, kami sa nangalat makirang ulitit. Kasalimbahan baru susun, tutuang talaw ko talu. Kau pernah dua datulan ke walu, 2002 pernah menam pintakan tulan tako nak kau guda tulan kau walu di tiga. Alang sana dat ang susunang tako lidah setinan, ina kau dapat timpu di tiga. Miapai kau guda hai maya di tiga kesalimbahan baru susun. Kadaliwa tutuang maina harat piruman dat jam ke walu, jam ke walu. Jam ke siam telu nak dapat minit di tiga. Piruman dapat tutuang itu ngakar itu isa terul di harap dati it kaila dati terul harap nagi it apos dati sangkuro na karong awi nga aw dati sangkuro karati ano ti terul iterul retan da filariasis lymphatic nga iti na pang arong otako pirumahan dati no miyang pansa kulun tambuloy na alap na hihiti studio manamuras karait terul iti. Nama terkait timpu di lapa pirang kuli kaya sidik pemalihis dat ginawa. Pagulo darang kaya sidik, ginawa pati.

0: Hapada menam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napa. Ma isa timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut, ngapinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kapisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jam ke siam dua dah pada 6 minit tertuang harap pipi berapa minit hari kata jam ke siam telu dah pada mungkin waktu apa ditit isaat sending. Itu sini mantadi Carlson Jaiman Raitan kau pesan ke?

Tabineko, kapisan kayanan pasarli GAS Sabah, papengkaus la Elena, sumadia menaguang karatan Lisa Hook, rentas sempadan, mantan adat kangaya tawan dit alasu, atu, it patuloy GAS Sabah na Rashida Muhammad Ghazali minabaras, ngisa mandila kampay na pangantangan maya pemeriksaan, pemagunaan lagi dat drone, lalabi na it kayanan dit adalah na Lisa Hook. Tahun diti seginumud apa na hatus turun ampod rondaan operasi mengantap kasaraban pengukap di papanahan. Kau ngayon da it Lisa Hook teka jerobu di antakan na po. Nga mantan na da kinasaraban da talun tanad da sagub i Kalimantan, Indonesia. Amit listen ta kapal mantan da kantakan dila awit mantan da tayo tangus kumad wilayah Borneo kampai na Sabah. Mantadila tulun ginumuan peserahan da mengila basaan IPO da tikit masa may laman rasmi GAS teka aplikasi may GAS EQMS lagi mangalai anu na paot pentutudan kada pentutud da itimpun tiga.

Kami Joby, kami senang anda tahu tentang Marika DJ Vlog. Kami senang lagi ke Marika. Pasti kau Joby tu mungkin dengau. I Triska. Siapa kau gitu? I Victor Effendi, kami senang anda Sabah BFM. Kami senang lagi ke Mari Cyril Isil Isil. Adau kada tokau podap mangkidongo pakada diti. Abi Triska only kopi serangan ada tuang di Jeff Flores. Osan nontamad pibasa pibabasan di kayo. Pibarasan di kayo di tabinai diti nok kada diti. Abi Gaman kakal pembengro Sabah BFM kada open sikono Gaman. Saya ni Lina Jakat Shalom di Jeff Flo. Olo Mr. Rasok no DJ ka. Oh, pansikaw na Saini. Ami M.M. Suk. Pansikaw. Ami Louis. Senang tatuang mantan Kuala Penyu di Jeplo kalau diti. Ami Gaman senang tatuang kain sanai makinong Sabah BFM mantan Labuan kati Ami Nensilian. Hai DJ, kapi senangan kalau diti. Om lagi i Nensilian kawagu i Triska. Hai, kapi senangan tatuang DJ ka, kapi senangan lagi kuma dia Triska. Ponsikau dikayu i masudat miang paidaha miang tiga selimbahan bersusun Justin Mindong ponsikau Elizabeth Beth, Apple Eric, kami serangan ada tuang terang aku telu. Kembali ke tambah Sabah BFM ku. Lansan ini kelidasan terima kia. Miampai berkat tugu. Mok kaditi. Ponsikau na Apple. Ponsikau na gini kayu. It dapat ada pasen. Mungkin untuk kawagudat sinding.

Ababayan, pamanahan ang pagititimungan pamaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nayatan pogun Sabah 1448 Hijrah. Kontak panagi 2026 Masihi. Manpohoro ontok kepada 2 Rabiul Awal kontak panagi kedua pada 5 Tulan Kewalu 2026. Pamanahan Mantad Padang Merdeka Kota Kinabalu Om Ababayan Pagititimungan Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Wokon Ababayan Nopo Nga Ababayan Opohimaganan Pamaramayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Om Kapatahakan Anugrah Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kapatahakan titungkap montok pialaan sepanduk kontingen bobos tosonong om kontingen bobos ogumu. Ababayan, manpohi magono dimolohingon tagayo pogun Sabah, tundatus ri panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Kaino, rikot konoh montok mamaramai, pamaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia Anda.

Inkuri kami balutak ai di Jeff lah. Amu au mati hai madap au po ari ke jam 12 tengah tuang ai di je. Minat ke pia ya hai karang ora lo beras nudit. Alawa ke pia di je. Oh, pasti kada tu orihan makin ngodah. Ami istabak ke. Hai di Jeff lo, shalom kemadia. Yokuti Florita Kinajil ke pesenangan datu tuang kemadia. Awen saran makin kena usaha BFM beras tu sun senang ke pia. Tabi darau kutalu, tabi pibabasan kemadia. Semuli aku masin kemari Florence Boyjol, Helen Young, Adila Debanson, Emilia Gom, Marius Marudin, Joseph Petilu, Inggam Satur, Dolores Asing, Lucia Bibi, Jennifer Mang Kakoisun, kampai lagi di Jento Tuang Baida pasal ke, no kabar ke yo, alasan lidah terima, tilam bersetuk aku yang balutan, tarbi bebasan, kemari ke dance, saran keteluadan di Jeflo, kakak keteluadan lagi, kuma dari dia.

Abi supal niki sungkad sungkad turali kadao. Saya semining lah di. Abi ju senang sesedapan DJ kadao. Senang tetuang lagi. Abi sabli senang tetuang DJ. Mai beda ponia lagu di Jadi Arifin. Kadao aku sindua lagi kadao dite. Abi ju kawagus di mata di semihaji kadao. Abi Jetrin, mungkin ini kau dah sending di DJ Martin dan Yukim. Retan dan sayang itu dulu, kadau. Hai Ricky, Ponsiko. Abi Susan Jello, asal nanti tuang DJ kadau di Abi MM Suk, Sabah BFM, Olumismo, kadau. Pusing kau ni dikredit masa mungkin om yang pada ho kau nak kau ada live TikTok, mai ada live FB, ngah hendak kau nak mungkin om kredit keselimbahan bersusun, kau serangan ada tuang pada dia. Itu sening dot semsut perahan kau dekai ya. Sening kau agaman tadi Rosario Bianis Ritan Songlunan.

Hara tu walaupun minit walaupun minit ada kita jam ke pada misa lah tuang hara senjam pernah yang payah kuli kayu kia. Tapi naik ke festival teater Zun Sabah 2020 pada malam pohon. Papa kita ada bakat kreatif nak kau nan. Mai ada festival lila itka penawid auditorium kompleks JKKN Sabah. Kau tiga malu. Kau timpun dat ke hopedam apat. Gisam dat ke hopedam siam dat tulan ke walu diti. Beli bawa pakitanan teater di pakitanan. It karet ratik kepasian lagi kalau misal dat seni kau pesanan dat nak kau nan. Wakana pada teater lila lagi tulu dat tetamu. Selagi bulan masih indah, bagaton bila ajung berlabu syair malam dari makam. Tuling kiriman alapan de termikat mai entong pagitanan teater diti menakadong de keburuan negi ketilamusan seni teater nokayanan. Abi MM suk alumis bo kadau ya pon siko MM abi Susan Jello senang tetuan DJ ka senang tetuan lagi abi Andulin tapi senang ada tetuan DJ maki dia berada sening di Francis bentukan joget sudawil harana kadau ngak bakal dia tinggalkan telah sening abi Ricky kapi senang ada tetuan Flo sarakan muli kampung kadau apa di Elanti saya rada muli kampung. Pasti kau teman setia anda adalah kau bisa dengan tuan di jalan Alidas terima kasih kau bisa dengan lagi pasti kau Alidas sedati kami Ben kau bisa dengan tuan kemudia di JK yang kali ini dia Ben pasti kau di Jeff Law it usau amat telur kita pasti kau dah ya terima kasih ada usau ya. Sebagai harapan aku menarik. Iben kau aku kira joget tak untuk tuang bayar di sini. Kalau iya, lagu-lagu tadi kau yang joget-joget kia. Abi Jetrin kia, hai aramai tamu di joget kia. Kalau di sini, iya joget di Everest di sini kia. Isabli ba, aku menarik joget kia. Abi Alex selamat datang DJ Om Kaisarai Lidas-lidas dah ngawi kedau pasti kau Alex tu mungkin dah ngawi Ami Uncle Janggut kau bisa dengan datang tuang dika DJ Flo mungkin lah aku gatang-gatak nung obli nak abaman ku pulang bersentino i seka gula adi petani Sabah kakan telak. Kau bisa dengan datang tuang DJ kau bisa dengan lagi kemadia pasti kau tu miampai dah mayoriti keselimbahan berstusun. Paparang aku kaguri kayu dah sening pemalih set kinawa. Iti sening mantel di Martin Yukim. Sayang itu dulu.

0: Jalur gemilang dipilihan nepo ngai Sohrati nung au tokoh kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pegun tokoh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jam ko pada Mr. 2 minit tertuang. Masa pada miampai dah maya tiga selimbahan beras tu sen kia. Kada ko pa tengkiad, kada ko pa adap. Balutan ako pa di kayo, dadan ako pa di kayo. Ay sa karuhan ko nang ako na di kayo ang balutan. Kapalimanan karaitot penandulian ang pemiraan meninggalik dat kainan peserli kiguna petimpunan mantadi temulok po kampai naid naya tanda semikul lagi kapisan masih

Kalalang JHL Sabah Terminal Nudut Program Tinggaligai Masjid Talalang Tokau Id SMK Timbua Ranau Program Nanjurut Bonyosan Bear Conservation Center DT Untuk mengusubut kampayan Datu Semikul lagi mengubas kegunaan menanduli memiara lagi meninggalik dat Masjid Talalang untuk program dila itu semikul tinudukan karait enekman pemegempian Masjid Talalang padam siam-siam nah padam teru lagi kepailan karait it Masjid Talalang ditinggalikan itu yang kenapa ke memaruhang da Thailand nga kepenghop lagi dat papatanam ke perimanan tenggungan itanga datu semikul madat Mama masih Talalang lagi ketila bersendat biodiversity. Abi Emily mantap senang kopi ya senang tertuang kalau di tipu sih Emily. Abi JB senang tertuang di Jack senang tertuang lagi. Mungkin aku dah ada sending di tamak dumpul kalau. Ambi Flora Kunus, hai asalam tatuang ni Jeff Flo, no kabar no ka asalam tatuang lagi kuma dia Flora am sesenang aku inti pon siko Ambi Jun teman setia anda no Ambi Katui kami serangan tatuang ni Jay lagi ten sanan beres dusun magadaw-gadaw da di DJ ka iya magadaw-gadaw na di lasuk na kabiyata daw kapal ka gulisok ya I gaman usulong tatuwa ni Jeff lo kain ka na gidiya abi Jatrin posiko na ko ni sining di matinin kada lansan nalihis ka I timadang maida po niya sining suminimpan di Ronel datarana posiko DJ ka antakan patino abi katoy atok Kasilyo mati pako. Kasilyo mati pako. Parang kasiling di TDJ ka daw. Meron na magyata sa nang ama na kadap ya. Batul ito lago di. Wiju, manta jam nunu malati rancangan di ka. Oh, manta di jam kasiyam pati. Tabnay ju, gisam na jam kohopadam dua. Abi bagang. Musalimban sungkad-sungkad turali kadao. Ami jetring kawago ponsiko tu nako nino sining kerhian ko kadao diti. Ponsiko nagi tu makidangau. Cempaka biro hai asalun tatuang tarau ko talu dia di Jeff Loka. Hai nagi kumadia cempaka. Ami sabli iri padida it daga pinakianu au nako ni kadao. Nugia sining pakionion di sa sabli. Iju idah ka op nako di ka lihuan ko nga sining dit pakyuni ani ko cempa ka biru sio lama to ko seminuang kandang awo ro ba cempa ka kasuang pan ba uncle janggut DJ beli ka makyuni sining mantad han justly lambai longan kada ami jo jurus mantad ko kampung paliu sembo kota merido Muli aku sila kampung paliu bulan 10 25 hari bulan ka na kumari kayo dit ina kampung paliu muli ka kay tabi judge dat 25 hari bulan 10 abi sabli kada aku sindua lai jadi arifin kadao abi seli kami serangan dat tuang DJ kami serangan lagi Ami Nelly siyo alamat ko kadao. Omong ro Nelly, korong ko pedro hay kya aras ng jam pati. Ami James Muhammad Ruslan. Hi asarang susudapan kadao. Hi nagi kumadia James Ponsiko Andika Varel. Na apa? Apa dusun biodiversity kadao. Kamu biodiversity dusun kia biodiversity ikut turunkan kantik kepasian baom tumbayan ko paponi siling diti hari miniku di siling diti diti no siliwan tadi Donny Rain kirim salam

Masa ko po miyang pwede ho, mayaritate ka sa limbahan barususun. Kada ko po, thank you at kya, harpo, pikira apat na hapad minit, miyang payo ko likod to tuwang niti. Pagulunat paparang kaguna sining, palamasan ko pati kapayla na gatang-gata, pinalabas na at LIGS. Muntok na tarang suab, tarang kaapat, kahapanam talud tulan ka walo niti. Muntok na at pulot at gata, walo ringgit, isa tusin na sang kilogram. Pulut gata, 8 ringgit, isa tusin sang kilogram. Gata kapingan, grade kaisa, 4 ringgit, 5 na hapadam 2 tusin. Gata kapingan, grade kaisa, 4 ringgit, 5 na hapadam 2 tusin. Gata kapingan, grade kedua. Gata kapingan, grade kedua, 3 ringgit, 8 na hapad tusin. 3 ringgit, 8 na hapad tusin. Kantalan, grade kaisa, 4 ringgit, 3 na hapadam isa tusin. Kantalan grade kaisa, 4 ringgit telun ha pada misa tusin. Kantalan grade kedua, kantalan grade kedua, 3 ringgit 5 ha pada siam tusin. 3 ringgit 5 ha pada siam tusin. Sikarap na panga, 1 ringgit ha pada 2 tusin dat 1 kilogram. Sikarap na panga, 1 ringgit ha pada 2 tusin dat 1 kilogram. Bagal di ito kayong kawas-kawas tako, rigatang na gata kya. Rina kapelan dat gata-gata, muntok na taraw suwab, it pinalabas dat LIGS. Umani ko dit masa dat pentan dat live, like, share, follow, pasiko dat ogi kina. Nagi it masa pentan dat live FB, nagi papatod pasan maya dat WhatsApp, pasiko. Abi James Muhammad Roslan, hai asalong sedepan kedau, asalong tatuang. Abi MM Suk, alumis gala sinding DJ kedau, pasti kau na. Abi Yami, hai DJ Flo, asalong tatuang dia ka. Hai negi Yami, asalong tatuang. Abi Slay, kakang tula, Sel. May dah sining di si timban darin kada pasalau kinarahingan kedau. Timadang aku na ontok jam. Iti nuti iya aw na di jam dot jam kapdam dua simbayan to madot mama naw minsiaw siaw nga inggahal nga aw na po kayo minsiaw siaw papanaw kurita abi Nelly po si ko Nelly to makinangaw abi Green Apple mantap DJ kadaw hi Green po si ko abi Champaka Biru DJ mila kanang kumakini ako sinding sunid to po si ko Freddy Hampton kadaw diti dangan pa nung ngasiwatan papaponi kya gumo pa sinding dito ako na koni itnolod ko naman tat nga pengkura pa po si ko sandat alhis ano na pa sinding dito papingunian ko abi kumpitay asalang tatuwa ni Jay buli ka makiyunin ako sinding di George Lian piyo pa sanang piginawaan kadaw diti i-punches kakantala. Hello DJ, kabisarangan dito tuwang nuno kabar ka. Hello, nagi kumadia panchis. Kabisarangan dito tuwang, sasarangan ko dito, pansikaw.

Dia lah mesin kau gemuk kilang ada sending. Itu sini mana dari Jimmy Basina orang itu anda tamat dumpul hari terhian dah sini gitu.

Fikir kira dah tak pada turun minit, ada kata jam, kau pada dua datang tu. Masih kau nak dikaitu masa pada mampus makin lama kisah meeting politik. Gaya pas pasti kau gaya pas Zebia Gimbun pasti kau tu makin lama apa. Lagi saya apa yang makin lama meeting politik. Medat aroma timpo, pati lama sen kau. Apa orang ada sini? Sini kau wagu mantali Kiki Fatihah Ritan Kegulian kau.

0: Itimpud adalah ang kalasu linasu ikerita milog kainsawat in 5 pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nawung id karita.
1: Oh, mantan iti tiap naik ko hiti pada kisam kami yang pada kata tuang bayna ponsiko gaya pos, ponsiko kumali kayu dit mina kira ngau kisam dat itim pun iti alam sandat nalih kisam narihan kau nakarang odot sining-sining dit pinaw niko ponsiko Adrian sanong tatuang kumadia yang payo ko kawaguni kayo may hati ka sa limahan baros dusun dat tarawa kalimantit arikat tarawa kalimantit harat artis nalapit di studio kayo alapan iti studio makinong ako nakawago jam ko siyam dat tatuang gisam jam ko pa dumdur na tanga tuang ina ko pa naman titi kapisirangan dat madap kapisirangan dat maginipi ang sasanang na misalawati kawago mayadit kasalimbahan baros na sinibay awiti sining dat panangkiat ko di kayo. Iti sinima dari Jeffrey Anjuman tangan mentoko pesan. So, tenang sinima tadi Siti Pajahamin mini hadaku hinakopo.

Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nayatan Pogun Sabah Manporo untuk Kopodo Meduo Rabiul Awal 1448 Hijrah Kontok Penogi Keduna Pada 5 Tulan Kewalu 2000 Pada Menom Untuk Tadau Kedua Ketimpun Jam Keenam Keswabon Madani Dihayati Umah Diberkati Nasilih Tema Montok Popogirot Ababayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Id Posarili Watas Wokon ababayan dit nulud nopo nga kampaino ababayan semarak Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk kepada mesiam gisom kodo na pada miso tulan kewalu pialan susuyan sirah nabi om memawatik tangana keharon lagi pemerisan kelidasan om koponolo dan raha id podium wisma muis Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso kesuabon kohara tahlil om doa konsikahan id masjid negeri Untuk kodona pada medua tulan kewalu kohara ababayan halokah masjid kumah masjid id poserili kota Kinabalu Untuk kodona pada matalu tulan kewalu kohara forum anjung atakwa id masjid al-falah kepayan Untuk kodona pada 5 tulan kewalu nopo ngalimunduk pemaramayan aman poro Begitu timungan pemaramayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Om kapatahakan titungkap pialan penagi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah Kontok penagi 2026 Masihi Dit Pohoron Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Rikotno May pemaramai pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi Salam Maulidur Rasul Mantad RTM Teman setia anda

Jalur Gemilang dipikilihan nepo ngai Sohrati nung autokol kiharo Sunduan Patriotik. Sunduan Patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: pamparamayan da orok bangsan salaka ayuk amen takau kayo noron da tatandu am atangkulan itakau mamagun Indonesia magugurumat rondo guang togom takau ra pamagunan kabaluran ang sesuai ra ugama hulu adat am kaulayan
1: Indonesia madani kesejahteraan dinikmati
0: kansen mamparamayan orok bangsan.

naka panday ko kya. Tumumpang ryo kalibokon ondo niak mauligan ra breeze walk, yo ginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amon layar noyo kalon nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amon rumah salok balon aralom sa minggu.

Blue Hole ikiva it terumbu tingkayu suok davel lahadatu nopo nga luak obulo oi tomitom miagado hinso mato itagazo itatanga kadatan ina dadi sengyan kiva luak i hobi inahom mantad dasom dat posoihi dino na intutunan nogi o Blue Hole sebagi ungi pointuidong i opuavang miampai kogingahan vatukan om mamamasih ida. Nokito o Blue Hole in suok davel lahadatu do iso tinimungan tutumohop scuba o mononoizuk ngawi taman-taman Sabah di kopodem 4 Wuhan Koduvo tahun 2000 opodem vahu. Ki ina homino do opodem himometer om i iso no Blue Hole in Nokito in Malaysia gisom bainoditi. Gisom bainoditi, kiva onom Blue Hole Nokito in Binon. Inonopo nga Dragon Blue Hole in Pogunsina, The Great Blue Hole in Belize, Blue Hole Din in Bahamas, Blue Hole Great Barrier in Australia, Om Blue Hole Red Sea in Mesir. Kinoy muhazan Blue Hole diti, pisosomo adadi ikoton tutumambuhuy, hohobino tutumohop mantan pototongkop vinon.

Ya, kopi vosian, kopi vosian dong sebab kemarin dia sudah tapi kau ngavi. Kopi vosian makin ngor wagu dia tika sembah nato kau. Dong sebab tadau ke apat. Kau pernah tahu di tibuhan kau vahu duvang ibu duvang pernah onom. Dari itu yang bos lagi tak mahi segina vo pagi ekat tak timpo de kangan dia sebab balik pagun de jam ke enam tahun empat minit dong sebab karena mahi segina vo atau mau kadi Denny F Malinggi.

Ya, tapi kau kau vino ngau tak kau hozo di bawah ini hozo mentari liom milip kau sifatan diti. Ang paguhi di ngau tak kau caca tanggi pun kadi Edmund Isibius. Tadi bawah ini mungkin ngau tak kau dah hozo. Dua pa hozo paguhi kata timpu dah kangen di sebalik bagun. Maria kadau kanu mau bos kadasan omi alga sidion dong sebab dia gingol.

0: Technology om Inovasi Sabah menyudang do hongkot sat
1: antur konsol kemajuan pogun yang penaun gisom do tadau baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
3: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanudagai doin abal kinoizonon koto huzan kadazan tikin tadau
4: i point tunud im RTN nopo.

0: Kapivasian tabi Malaysia Madani. Baina kinango na di dia zitia bal, pahambusan ko isawi Johanna Joseph Lokupi. Kapag huna pa nga tuhuda bal. Kiguna pavakason kaundangan Sharia mo ikatihambus kasudong. Kembara Merdeka Jalur Gemilang papasindak sunduvan Guminavo Pogun. Abal paimpanu. Pinggisaman kapasimbanan om pangin vaguvan kaundangan Asyaria kiguno tihambusan pavakason. Montok papatanto institusi kut Asyaria paintimpon kasudong kikavakasan om kano mumaganap kapakyanuan tuhun mogigison. Imohengon tagazo da pogun tun musa aban o minanodo kapakyanuan iti maza kapayhan disidoid simposium luyal om kaundangan Asyaria pogun saba Duvangay mo, duvang pa naman om, id kota kinabalo. Nabos di Tun Musa, kaposimbanan kaundangan Sharia o kano po ko papangkub kasimbanan kazuzuvo om kalalahano, nga kangkub nagi kapabakasan institusi, kain kawasan kagiginavo, dadlahan minggisom mo naguvang kalaja, om nagi kapabakasan kabasanan bakalaja, tumanod kahudukan, kay man tawasi om napanu tanggungan. Namot din o, nabos ditun Musa, nakapapakito o saba tanggungan takavas idswang kapongin vaguvan kaundangan Sharia. Iti kampay no, piyakunan, nangazan rang undang-undang pawarisan orang Islam, duvangay bu duvang apadam onom, do dun saba, diyonta ko duvang apadam duvo, vuhan ka tu nakatahib. RUU na kamoy na po ngap, ninggisaman kaundangan kumoyso, do miyagadino id Malaysia, Idsuang pinggisaman papawakas paguhudan kotos tungkus tuhun Islam. Natoy mo miyampay avasi di Tun Musa o kaposimbanan institusi luyal om kaundangan Sharia id Saba kampay no kapamodadizan Hakim Shari konduan om nagi katundan infrastruktur kut Sharia id Pipia Uvang. Ahansan ni sido simposium na kamoy kapanodo lahan managuvang om atag ikihogo om nagi anu papanaon miyampay hang di Kivaza. Paguhoy din na boss imohengon luyal Shari Kopisan luyal Sharia Malaysia Datu Muhammad Amran Mat Zain maza pason disido patihambuson patihambus o saba id paguhu id suang ahal kapanwidangan kaundangan Sharia id pagunditi. Maza pagisusuvazan panginvaguvan di pinapanaw voko ni kokoton kiguno kinapoint tutunan enactment makama Sharia duvongay bu duvonga pada mapat ipapoint tutun kapaguhudan kainvagu institusi luyal Sharia kampay no panuidangan makama utama Sharia suvay kapagun kaiso ikivat kapambalajalan kotulan sugut ako suway ka pagun kay sa ikiva kapambalanjan ko tulan toy undang-undang paimbida kagumpit kosingonuan tanak montok tuhun Islam masa enekman pangangkatan orang Islam dufungay bu dufungay pa namapat namot din na boss di Datu Muhammad Amran kopisan kahakiman Sharia pati hombus mana kapanampuanan kumakoy kavason kasikapan kabahan luyal om nagi Sharia om pandigitalan panaynaan luyal. Suvay ka papayin sa vat kagiginavo tangavasi om kalajya paghudan institusi kapipahud tanudon om nagi kalalahano kotulan id piyahatan pogun. Ababasan pomonu Wuhan kabansan kampay na dumotoy kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG papasindak pavago sunduvan Guminavo Pogun toy patriotism. Om nagi papahub sunduvan kadotokowan om pisakadasan tuhun magigison. Nabos di kumaduvo vazon Montili Dato Iwan Benedict katundan pogun mamaguna tanggungan sa vyavituhun magigison miyampay aw manutul ning kakaton tinau ugama bos om kawasanan.
1: Negara ini adalah milik kita semua dan setiap kita mempunyai peranan dan tanggung jawab menjadikan Malaysia sebuah negara yang boleh diduduki, memberi peluang kepada rakyatnya untuk membina kehidupan yang serisak di negara ini.
0: Dato Iwan Benedict, natubungan ni si Dodo Kapabalan di Kapongo Popoy Magon, Katimpunan KMJG, uvang pinampang kopyandot kalamazan talaw kabansaan om talaw Malaysia, duvong apodom onom. Nunsub nogi di Dato Iwan o kampasatan topulokis tinimungan kamuhakan, idswang mananda kabansaan, mazababasan i kapanakadung kumakabuon ekonomi om pisampuvan.
2: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal na panitinga sumuhimbo mantad saba VFM kasuhimban Bos Kadazan. Gontob kanu kasivatan bakalaja di nakopus balajalan id Gyatmara. Nakodimpot tu sisam nga padam tu piatus. Tahang dabogisan tivet pati hambus pupatonda konuan pakalajan montok tinimungan kamuhakan suvay ka manakadung mamagonop kapakyanuan vinakas kalaja taba pamunan. Nabos di kumadufo mohoingon upisol totuo Gyatmara Kamal Ahmad Ishak pati hambus o Gyatmara papawakas tanggungan montok papaimbuhay vinakas kalaja akikabahan takavas.
3: Ini adalah peluang yang terbaik kepada rakyat Sabah khususnya dan juga di seluruh Malaysia untuk masuk ke dalam semua apa bagai bidang dalam Gyatmara, dalam bidang TVET, dan tamat pengajian dan akhirnya mereka akan dapat keluar sebagai pekerja dan berpendapatan tinggi.
0: Nebos di Kamaliti di Kopongo Ababazan graduasi Gyatmara idhintun saada Wisma Muiz. Saginumu saibu tahu miming huda do mantadu fong padang vahu Gyatmara id batotong kapagun na kapamupus pinghudan do id magisusuvay bogisan kabahan id ababasan graduasi na kamoy. Habitu ngatus magigison do mantad atus tahu nga padang himo paganakan do himo kampung id pitas na katay mo kapasyan masa ababasan papabakas kapag kangan om katundan tuhun magigison makar. Inanampo nga iso project panikidan Vaig Tabakas itaguvangon do Petronas miyampay pamasa iso katinanan okon ko kapalintan NGOs kinisanon. Kampung Avi di nakagumpit na po nga Kampung Ampungoy, Kampung Mangkapon, Kampung Narandang Laut, Kampung Pungiton Polod om Kampung Timboy Dagang. Project na katimpun di Wuhan ko po damduvo duvong aibu duvong pramapat pinapanaw montok papatonda kauhanan on tadonon Vaig Tabakas om omohig masa pamasangan kalalahan na panikidan Vaig doid kalalahan na suvay. Masa project dino kalalahan na itinodo kanu papatonda gisom opod ngay buling Lita Vaig Tabakas patitikid tadaw kuma magigison id Kampung Ngavi kagumpit. Ababasan papatak project Pinoy Magon di Panakaday Montili Kalaja Tagaso om Utility Dato Sri Dr. Rudy Awa isidaw panogi adun pitas id Kampung Narandang Laut. Paguhoy din o masa pason di sido na buho si Dato Rudy project na kumoy o kono po ko kapopeng kavas kauhanan timpunon magigison nga mana kawasyan kumatinimungan tuhun kampung. Ahansan ni sido kuhanan din o kapanakaday papavasi ning kokoton kapopo season do tuhun magigison om nagi kapakavasa di ho mana kapaguhuanan kuma babasan i kapanakadung do kapagkangan om ontodonon pangindapuan paganakan. Namotino na bo si Mohingan Upisol Totuo Yayasan Petronas Sharia Nelly Francis kauhanan muntok Vaig Tabakas na po nga kaumatan timpunon iapatut oloso patitikid tinimungan tuhun miyampay aw manutul kinaisunon. Mantad na di no, tamay mo abogisan dosido, papatanto misakaday miyampay tinimungan maluguvang kalajya kinaisunon, miyagado pamasa, papapanaw, pinggisaman, imamagunop kapakyanuan tinimungan tuhun. Uangan tayhan do tuhun magigison kokomoy kasivatan kalatan kasusan sandad. Montok diti pinapanjulo hongkod panaisukan kasusan sandad NDRC UMS Babasan kalajak manuguvang kasivatan kalatan kasusan sandad tumanod tinimungan tuhun CBDRM id Kampung Malangkap Baru, Kota Belud. Papampay ino lokam pasatan tinimungan tuhun mantad himo kampung ino na po nga Kampung Malangkap Baru, Malangkap Kapa, Malangkap Tiong, Malangkap Tomis o Kampung Malangkap Norio. Nabo si patunod NDRC Professor Madya Dr. Caroline Melissa Payus ababasan na kumoy naging montok papayin kavas kapamulatian kukumoy tanggungan tinimungan tuhun om agency idsuang pangazufan kalatya managuvang kasusan sandad. Subay ko manamba kabahan om gontob kapatondaan tinimungan tuhun managuvang kantakan kasusan sandad. Ahansan sa sido, CBDRM, id malangkap kano tumihambos manakadong kalaja sa bagi Task Force Bansyana Malangkap do sa bagi hang tinimungan tapulakis timpunon. Ikatanod miyang paitayhan om kapabakasan tinimungan magigison sangyan managubang kasusan sandad. Tinimungan min silat Sabah mamalimpot sa kukwang Himo Vavamas masa kalamasan Sport Malaysia Sukma Selangor ko Dufong Pram Duvo tumimpun ko Pram Himo Vuhan Kavahu Diti. At umasa ni Mohingon Tagasa Koysan sa nisilat Pasaka Sabah Dato Aligius Muhammad Ali Sipil limpoton dino anu agampot at tumanod ning kakoton babay no tuhun Sport min silat om kapatondaan tauhud itinampuan nusudan momomahuda. Kampay no pinapanjul pipio nusudan pihavanan piambakutan id perlis om Indonesia. Tinubong na magganu abal idato aligius masa babasan kapogadan tinimungan min silat at Sabah kumasuk maselangor duvangay bu duvang padamanom id gana kapal tutumuhud sa pamagunan Kota Kinabalu. Duvong apadam sisam tuhun spot om onom upisol magovit havan Sabah doy duvong apadam tahu babasan di poboyon miyampay pagintangan tagaso na po nga bogisan tanding om seni. Di ontak sukma Sarawak duvato nakatahib tinimungan silat Sabah na kanuvava apat amas duvopiok om tahu lusang. Id pamupusan kinongo zuvagoy tituhudabal. Kiguna pavakason ka undangan Sharia moy katihambus ka sudong. Kembara merdeka jalur gemilang popasindak sunduvan guminavo pogun. Ingka kanay tiya balid pogun nuhudi Donny Ijom matarbogisan berita ehwal semasa pinadahin di Dennis Primus dan Boss Kadasan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vasian.